akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anupo gwe anyindera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na pakanshi umu ya bakere ma anyu zinkiriku mana kere mana na sofe ikrefi nza kako jina krefi nnu amfiri radio communautaire la voix de l'outil tangarafu nyamasu jirina abla ngona abla nani ngona abla shen abla shen na nshiri anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede tikanu na bukuru fayo jingo mwayako mvi ani antanafo anwa ka ibe osisifu benjamin.